Tak ada ding, tak ada ding, tak ada ding, tak ada ding, tak ada ding, tak ada ding.